0: Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL, mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital. 101.1
1: Hit Music and Information. Playing more music at the weekend. More music in the mix.
2: Istara on the weekend.
1: You're listening to only the best internet radio station.

0: lihat deh itu DKK Sitamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Wow, ke desa rumah.

0: Kita melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
1: You're listening to the best radio station on the planet.
2: Hit music and information.
3: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio.

Komunikasi dengan konsentrasi Media Studies dan Corporate Communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Fikom Unitomo, Surabaya. Fikom Unitomo, the power of communication science.

0: American information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah. Dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu

0: dengan sapu tangan, sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
1: Public Announcement Service presents by
2: This is the number one radio station.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Bicara soal kecantikan di kalangan Gen Z Aris Surabaya, sekarang Gen Z punya cara sendiri, lebih santai, natural, dan pastinya nyaman di diri sendiri. Bagi Gen Z, kecantikan itu bukan soal menurut kekurangan, tapi merawat diri dengan cara yang sehat. Ada beberapa tips santai. Yang pertama, mulai dari kebersihan diri, cuci wajah dan tubuh secara rutin, tetapi pilih cara yang nyaman buat kulitmu dan jangan berlebihan. Yang kedua, perhatikan tidur. Kulit sehat dimulai dari dalam. Tidur cukup membantu regenerasi kulit dan pola makan itu juga bagian dari kecantikan. Dan yang ketiga nih Aris Surabaya, jangan terlalu terpukau sama standar kecantikan di media sosial. Karena media sosial sering menampilkan cantik sempurna, tetapi itu tidak selalu realistis. Fokus pada apa yang membuatmu nyaman, bukan apa yang viral. Media sosial juga sangat berpengaruh ke gaya hidup ini. Banyak anak muda yang sharing tips perawatan yang realistis, malah belajar menerima kondisi mereka yang apa adanya. Mereka lebih suka tampil natural yang nyaman daripada berlebihan. Jadi, pokoknya lebih ke feel good daripada look perfect. Jangan lupa, ada tantangannya juga nih. Standar kecantikan di media sosial kadang bikin tekanan. Tetapi menariknya, Gen Z sekarang mulai lebih pintar memilah info. Fokusnya sekarang ke kesehatan, kenyamanan, dan percaya diri, bukan sekedar ikut ekspektasi orang lain.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
2: Radio.
0: Istana.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

Kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Vikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: Lihat deh tuh DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Tremol selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 409 8575.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Haku Hodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
0: Public Announcement Service presents by
2: This is the number one radio station.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Saat ini, kaum Gen Z di Amerika mulai pada ramai-ramai ninggalin smartphone mereka. Mereka pada lebih beralih ke ponsel jadul atau feature phone. Alasannya, tren ini untuk meningkatkan kesehatan mental mereka, mengurangi kecanduan teknologi, dan menciptakan batasan digital yang lebih sehat. Gen Z ini, Haris Roboyo, semakin sadar soal pentingnya keberlanjutan. Jadi mereka pada mulai mengadopsi gaya hidup YOLO, You Only Need One, artinya menekankan konsumsi yang lebih bijak. Jadi Haris Roboyo, mereka hanya membeli barang-barang yang benar-benar dibutuhkan dan mengutamakan kualitas juga keberlanjutan. Bisa dikata Gen Z di Amerika ini, Haris Roboyo, mulai lebih selektif soal memakai teknologi. Mereka juga mengadopsi kebiasaan low tech, ya katakanlah semacam membaca buku fisik, menulis-menulis jurnal, atau menikmati waktu tanpa distraksi layar. Jadi Haris Roboyo, Gen Z di Amerika ini malah makin memprioritaskan keseimbangan hidup, termasuk perawatan diri, aktivitas fisik, dan hobi di luar dunia maya.
2: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world. 101.1.
0: Hit music and information.
2: Radio.
3: Istana FM.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: radio, the most versatile medium, and the most visual. Radio can picture anything.
1: 101.1.
2: Music.
1: It's music and information.
3: Estara, good morning.
4: Good morning.
5: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
6: Wah, iya bagus banget.
5: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
6: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
5: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
7: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: Lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 409 8575.
3: It's radio, the most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything.
4: 101.1
5: Music in-
4: It's music and information. Estara, good morning.
6: Good morning.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
2: Iklan layanan

0: Lihat deh itu DKKS tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: You're listening to only the best radio station in the world. No, the universe.
4: 101.1. Hit music and information.
3: Radio station.
5: Surabaya's music station.
6: Halo is star.

0: music in the mix.
1: Hit music and information. 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Masih bareng aku Pici dan Robin yang nemenin kalian untuk seru-seruan beberapa jam.
2: Kalau mau join
1: bisa lewat sosial medianya di @istarafm, ada di Instagram, di TikTok, dan bisa lewat nomor WhatsApp di 0877-9036-5617.
0: More music at night.
3: Hits music and information.

0: 101. Hit music and information.
1: Di era digital saat ini, Gen Z sangat dekat dengan teknologi. Aktivitas belajar, bekerja, hingga berkomunikasi banyak dilakukan melalui ponsel. Kebiasaan ini sering membuat tubuh kurang bergerak dan menimbulkan rasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Menjaga kesehatan menjadi hal yang penting di tengah kesibukan tersebut. Salah satu cara yang bisa dilakukan, berolahraga secara rutin. Olahraga membantu menjaga kebugaran tubuh, mengurangi stres, serta membuat pikiran lebih segar. Berikut tips buat kamu, Area Surabaya, yang bisa diterapkan untuk kalian tetap aktif. Pertama, pilihlah jenis olahraga yang sesuai dengan minat. Olahraga tidak harus berat, misalnya jogging, bersepeda, yoga, atau latihan ringan di rumah sudah sangat cukup untuk menjaga kebugaran, asalkan dilakukan secara rutin. Kedua, manfaatkan media digital sebagai pendukung. Saat ini, banyak tersedia video panduan dan kelas olahraga online yang dapat diikuti kapan saja. Ketiga, lakukanlah secara teratur dan seimbang. Area Surabaya, aktivitas fisik sekitar 30 menit setiap hari sudah sangat cukup, tapi tetap sesuaikan dengan kondisi tubuh agar tidak berlebihan. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, olahraga juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Aktivitas fisik dapat membantu mengurangi tekanan akibat tugas atau pekerjaan serta membantu menjaga fokus. Dengan menerapkan tips olahraga secara sederhana, Gen Z dapat menjaga kesehatan tubuh dan keseimbangan mental di tengah tuntutan era digital.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
0: Hit music and information.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi, yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.
2: Iklan layanan masyarakat bersama.
3: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
0: 101.1. Hit music and information.
3: Radio.
4: Istana FM.
3: You're rocking with the best.
5: Istana Hit Music and Information Radio Net Station.
6: Balik lagi nih sama Robin sama Bici yang bakal nemenin kalian seru-seruan bareng sampai beberapa jam ke depan. Oke, bagi kalian nih yang mau joinan seru-seruan bareng kita, boleh banget di @istara_fm, baik di Instagram atau TikTok, atau di nomor WhatsApp 087793656177.
3: Never stop. 24 hours a day. Around the clock. Around the world. Around the world.
0: It's music and information. Istara.

0: lihat itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: Beriklan Easter.
2: Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

ilmu komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Masih dengan Robin dan Pici di sini yang nemenin kalian seru-seruan beberapa jam ke depan. Bagi kalian yang mau join atau request lagu,
1: boleh banget nih di Instagramnya @istarafm atau di nomor WhatsApp 0877-9036-5617. Kita tunggu ya.
2: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station.
1: Balik lagi nih sama kita berdua.
0: Ada Robin dan ada Pici. Gak kemana-mana. Bagi kalian yang mau request lagu bisa melalui sosial media Istara di @istarafm Instagram dan TikTok,
1: atau juga di WhatsApp di 0877-9036-5617. Kita tunggu RRS Surabaya.
2: More music next. Now this is what you call music radio.

0: 101.1 Hit music and information.
1: Manunggo
2: Ari Surabaya, budaya semana santa di Flores Timur. Bicara soal budaya semana santa di Flores Timur, itu ternyata menjadi tradisi pekan suci umat Katolik yang berlangsung sejak ratusan tahun lalu di Flores Timur. Tradisi ini Arek Surabaya sangat terkenal di kota Larantuka, Flores Timur, dan menjadi salah satu warisan budaya religi terbesar di Indonesia. Ngomongin soal arti, Semana Santa berasal dari bahasa Portugis yang berarti pekan suci. Tradisi ini Arek Surabaya berkembang sejak masuknya bangsa Portugis ke Flores Timur pada abad ke-16, dan sampai sekarang masyarakat tetap menjaga prosesi adat dan keagamaan secara turun-temurun. Di sini puncak kegiatan berlangsung pada Jumat Agung. Ribuan umat mengikuti prosesi doa sambil berjalan kaki mengelilingi kota Larantuka. Suasana dibuat hening dan penuh penghormatan untuk mengenang sengsaranya Yesus Kristus. Masyarakat juga mengenakan pakaian hitam sebagai simbol duka cita. Keunikan Semana Santa ini Arek Surabaya terletak pada perpaduan budaya lokal Flores Timur dengan tradisi Katolik Portugis. Nilai kebersamaan, disiplin, dan gotong royong terlihat jelas dalam setiap rangkaian acara. Tradisi ini bukan hanya kegiatan keagamaan, tapi juga menjadi identitas budaya masyarakat Flores Timur yang dikenal hingga mancanegara.
3: This is the number one radio station.
4: Hits music and information.

0: Beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: You're listening to only the best radio station in the world. No, the universe.
2: 101.1 Hit music and information.
1: Radio station.
3: Surabaya's music station. Istara FM.
4: Halo, Istara.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Yeah, lagi nyari duit nih.
2: Emang bisa nyari duit dari HP?
3: Menjudi online, bro.
4: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
5: Iklan layanan masyarakat.

0: Eh, lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

dekorasi keindahan rumah kamu. Tremol selalu tersedia untuk itu. Supply batu krasar yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

Kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Balik lagi dengan kita berdua, ada Pici
1: dan juga Robin.
0: Bagi kalian yang mau join atau request lagu, bisa di mana sih?
1: Boleh banget di Instagram kita @istarafm atau di nomor WhatsApp
0: di 087790365617. Kita tunggu. What we're gonna do right now is go back, way back.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Bermain gadget ketika berkendara beresiko besar untuk terjadinya kecelakaan. Pemerintah juga sudah mengeluarkan aturan yang melarang penggunaan ponsel saat berkendara dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ. Yuk, nggak main gadget ketika berkendara untuk keselamatan bersama.
2: Iklan layanan masyarakat.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
3: Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
4: 101.1 Good music and information.
5: Playing more music at the weekend. More music in the mix.
4: Istara on the weekend.
5: You're listening to only the best internet radio station.

hati-hati selalu. Tenang aja, aku bakalan terus nemenin kamu dengan lagu-lagu yang pastinya cocok dan enak banget buat bikin mood kamu makin on fire nih. Jadi buat kamu yang belum gabungan bareng Fania Istara, bisa langsung aja di aplikasi Istara FM. Buat yang belum download, langsung download aja ya Rek Surabaya. Kita juga ada di streaming online di Radio Box, Radio Garden, Noise Radio, dan juga X-Space Radio. Atau mau request lagu juga bisa nih Rek Surabaya lewat WA di 0877-9036-5617. Bisa juga lewat media sosial kita di Instagram dan TikTok di @istarafm. Jangan lupa juga search kita di Facebook dan YouTube di Istara FM. Ditunggu ya Rek Surabaya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Bicara soal kecantikan di kalangan Gen Z Aris Surabaya, sekarang Gen Z punya cara sendiri, lebih santai, natural, dan pastinya nyaman di diri sendiri. Bagi Gen Z, kecantikan itu bukan soal menurut kekurangan, tapi merawat diri dengan cara yang sehat. Ada beberapa tips santai. Yang pertama, mulai dari kebersihan diri, cuci wajah dan tubuh secara rutin, tetapi pilih cara yang nyaman buat kulitmu dan jangan berlebihan. Yang kedua, perhatikan tidur. Kulit sehat dimulai dari dalam. Tidur cukup membantu regenerasi kulit dan pola makan itu juga bagian dari kecantikan. Dan yang ketiga nih Aris Surabaya, jangan terlalu terpukau sama standar kecantikan di media sosial, karena media sosial sering menampilkan cantik sempurna, tetapi itu tidak selalu realistis. Fokus pada apa yang membuatmu nyaman, bukan apa yang viral. Media sosial juga sangat berpengaruh ke gaya hidup ini. Banyak anak muda yang sharing tips perawatan yang realistis, malah belajar menerima kondisi mereka yang apa adanya. Mereka lebih suka tampil natural yang nyaman daripada berlebihan. Jadi, pokoknya lebih ke feel good daripada look perfect. Jangan lupa, ada tantangannya juga nih. Standar kecantikan di media sosial kadang bikin tekanan. Tetapi, menariknya, Gen Z sekarang mulai lebih pintar memilah info. Fokusnya sekarang ke kesehatan, kenyamanan, dan percaya diri. Bukan sekedar ikut ekspektasi orang lain.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
0: Hit music and information. Radio.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Itu bukannya Angel sama Pak Dosen ganteng gak sih? Kok dia berduaan itu sih? Gue rekam sekalian gue viralin. Pasti mereka ada yang aneh-aneh. Nanti captionnya gue tulis kayak gini. Gak nyangka seorang mahasiswi menggoda dosen yang sudah beristri. Bisa aja gak berduaan.
2: Selamat siang, Pak.
1: Kok jadi rame sih? Tuh kan, lagi pada bimbingan. Udah buru-buru aku postingannya.
3: Gimana dong, udah rame lagi postingan gue.
4: Tuh, jangan sembarangan video atau foto tanpa izin ya. Apalagi diviralin di sosmed. Nanti bisa kena pasal 45 ayat 3 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah loh. Jadi hargai privasi, hormati hak orang lain, dan juga bijak bermedia sosial.
5: Iklan layanan masyarakat bersama.
6: This is the number one radio station.
0: Hit music and information.
6: Radio.
0: Istana FM.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Halo Rek Surabaya. Ya, balik lagi ya bareng Fania Istara di sini. Oke, kan ini tadi aku udah bikin story ya, story di Instagram nih ya, bakal ada talk show bareng Satrio Band. Nah, fans Satrio Band di mana nih? Di mana suaranya nih ya? Langsung aja gabung ya guys, kita juga lagi live Instagram, jadi buat yang kepo atau mau titip pertanyaan boleh banget ya Rek Surabaya. Nah di sini udah ada nih member nih ya, dua member nih ya.
1: Dua aja
0: guys, ini yang kebetulan ya katanya bagi tugas. Ya di sini udah ada, aku manggilnya Bang AA atau Mas nih biar enak nih.
2: Karena ada keturunan Jawa, Mas aja.
0: Oke. Ini di sebelah depan kiriku ada Mas Tata ya, dan halo. Juga ada Mas Sri ya. Iya, mungkin boleh perkenalan dulu deh itu masing-masing, enggak apa-apa.
2: Ya, halo Are Surabaya yang lagi live IG juga. Halo, dan lagi dengerin juga. Selamat siang. Nama saya Tata sebagai vokalis di Satrio. Di sebelah kiri saya
3: Saya Ri sebagai pemain gitar hari ini.
0: Oke.
2: Hari ini doang.
0: Besok lagi. Oke.
2: Dan ada personel-personel lainnya yang berhalangan hadir, mereka sedang mengerjakan tugas masing-masing.
3: Ada Mas Nandi, Mas Adit, Mas Kai, Mas Apri.
2: Mungkin jiwa mereka ada di sini, raga di sana gitu.
0: Oke, ngikut ya berarti ya. Gak apa-apa, yang penting udah, makasih loh ya udah bersedia datang ke Istana FM dan meluangkan waktunya. Iya, by the way ini udah dari Surabaya dari kemarin ya?
2: Iya, kita baru sampai itu semalam, kebetulan flight kita delay gitu, agak tengah malam sampainya. Tapi alhamdulillah yang penting selamat sampai sini.
0: Iya, alhamdulillah. Terus udah kemana aja nih tadi? Udah makan apa aja di Surabaya?
3: Indomie.
0: Oh, belum sempat kulineran berarti?
2: Belum. Nanti lah habis ada waktu bawang kita coba kulineran gitu.
0: Oke. Ya, ini berhubung cuma dua yang dateng nih ya, nggak apa-apa lah ya guys, tetap rame kok ya.
2: Harus sih rame.
0: Harus rame dong. Buat ada nggak nama fanbase-nya Satrio Band ini?
2: Fanbase kita namanya adalah Para Kesatrio.
0: Para Kesatrio, langsung aja gabung ramein ya guys. Para Kesatrio di Surabaya juga nih, mumpung ada membernya nih, fans-fansnya vokalis sama gitaris nih, boleh langsung aja nimbrung ya guys. Oke. Gimana sih awal kebentuknya band ini tuh? Apakah ada cerita di baliknya atau gimana nih?
2: Ceritanya tuh singkat, padat, dan jelas.
0: Gimana tuh?
2: Oke, Satrio itu berdiri pada tahun 2025 di bulan Februari.
0: Okay.
2: Yang awalnya itu saya bentuk itu dari tiga orang tuh. Saya, terus Mas Adit gitaris, dan Mas Nandi sebagai keyboardis yang kebetulan berhalang hadir. Terus dari rangkaian tiga itu, namanya kita bertiga, gak mungkin kan belum lengkap tanpa ada pemain bass dan drum dan gitar satu lagi gitu kan. Akhirnya dari situ kita kenal-kenalan, Mas Nadi mengenalkan Mas Kai sama Mas Aprim. Mas Aprim itu main bass.
0: Nah,
2: dan Mas Kai main drum. Itu kenalan dari Mas Nadi tuh, kita ngejam bareng. Terus sebelumnya itu saya ketemu Mas Ri di waktu itu acara bukber SMP.
0: Oh, berarti udah temenan dulu nih.
2: Dipertemukan kembali, jodoh banget gitu.
0: Memang ada urusan yang belum selesai nih.
2: Kayaknya. Tahu aja mbaknya loh. Habis itu kita ketemuan di bukber sama Mas Ri. Terus saya ajak Mas Ri, "Ri, kita main band lagi yuk." Kebetulan posisi gitar ada yang kosong nih, Mas Ri tanpa keberatan langsung gabung ke Satrio seperti itu.
0: Ya
2: mungkin di Satrio itu sendiri kita membangun sebuah band itu sebagai rumah kedua.
0: Oke.
2: Dan kita diskusikan dari semua aransemen, semua produksian itu secara kekeluargaan.
0: Oke, jadi semua ikut itu ya, ikut andil ya.
2: Betul,
0: dalam pembuatan betul. Lirik, terus betul. Instrumen juga.
2: Ya, kalau wow. Lirik itu sendiri kebetulan saya semua,
0: saya
2: semua, terus teman-teman yang lain pun ngebantu juga jika ada kekurangan. Dan aransemen juga mereka ngebantu banget.
0: Wah, keren-keren. Berarti idenya dari Mas Tata semua ini ya, apa lirik-liriknya terus iya. Dibantu mungkin ada yang kurang
2: betul.
0: Atau apa. Wah,
2: betul.
0: Pendirinya nih, ketuanya nih ya. Ketua bandnya nih ya.
2: Kalau yang itu CEO-nya. Terlalu sebagai CEO.
0: Oke, kalau Mas Ri sendiri di sebelum join Satrio Band ini ngapain? Kalau boleh tahu.
3: Di apa ya, kebetulan profesi sih sebenarnya entrepreneur ya, terus okay. Juga ada beberapa kesibukan juga, cuma kayaknya seperti manusia biasa juga ya kesibukannya ya, setiap hari berangkat kerja, ngantoran segala macam. Cuma pada saat join Kesatrio ada segmen waktu yang dimana harus dibagi lagi untuk Kesatrio, tapi sebenarnya belum ditanya, tapi saya langsung jawab. Nyetem aja ya paginya kerja, malamnya kita ada ini segmen
0: kumpul
3: apa
0: aja.
3: Ya intimate bareng segala macam.
0: Okay.
3: Dan tidak ada apa ya, tapi nggak hanya saya, kebetulan personil yang lain juga ya kayak ngeflow jalan aja sih.
2: Betul.
0: Let it flow aja.
3: Pagi punya kesibukan masing-masing,
0: malamnya
3: bermusik ya.
0: Okay.
3: Dan sampai sekarang tidak ada yang dikorbankan ya,
2: tidak ada, semuanya berjalan beriringan sesuai.
0: Termanage dengan baik berarti ya. Masya Allah, mantap nih. Oke, ada lagi nih, barangkali mau, aku soalnya mau hold dulu mungkin buat dengerin lagunya Satrio Band ya, Rere Surabaya juga. Aku hold dulu aja ya.
3: Boleh.
0: Nanti kita bakal balik lagi ya, Rere Surabaya, kurang lebih 5 menitan aja ya. Soalnya juga, ya apa, mau request lagu boleh? Masih bisa ya, masih bisa. Arek Surabaya mau request lagu boleh, atau mau request dengerin lagunya Satrio nih, ada aku guys, udah ada semua. Jadi langsung aja ya, langsung merapat ke Istana FM ya, 101,1. Jangan lupa juga request di WA di 0877-9036-5617.
1: Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.
0: Eh, lihat deh tuh Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
4: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu gak itu pakai batu apa?
4: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
1: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persons 0821 40 49 8575.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Oke, RS Surabaya, balik lagi bareng Fania dan dengan Mas Tata dan juga Mas Ri di sini ya.
1: Iya.
0: Oke, buat para kesatrio ya tadi, ya. Nama fanbase-nya. Buat ya, para itu. Kesatrio yang tadi sempat ada trouble buat masuk live, sekarang udah bisa ya guys, langsung aja masuk. Buat kamu yang pengen tanya-tanya atau request lagunya dari Satrio Band. Oke, ini tadi kita udah bahas awalan lah ya, kenapa bisa terbentuk Satrio Band ini. Dan sekarang nih, aku mau tanya nih Mas, kenapa memilih nama Satrio Band? Iya.
2: Kalau
0: mungkin dari Mas Ri atau Mas Tata nih yang mau jawab nih.
1: Akan saya jawab, tapi biar Mas Tata aja.
0: Berarti nambahin aja ya nanti ya.
1: Nambahin aja.
2: Ya, kita kalau dari nama itu sendiri Satrio karena kita tinggal di Indonesia gitu ya, khususnya kita cari yang keindonesiaan banget gitu kan.
0: Okay.
2: Sebenarnya sebelum Satrio itu saya nyari itu beberapa ini kita ada bantuan dari Mbah Google juga.
0: Iya, dari inspirasi.
2: Inspirasinya
0: ya.
2: Jadi kita cari pertama awalnya itu kesatria kan.
0: Kesatria.
2: Ketika saya ketik di Google, wah nama Kesatria Band udah banyak banget.
0: Oke.
2: Okay. Aduh, jadi bahan pertimbangan juga kan. Seleksi lagi tuh. Ya udah deh, dari kesatria ke-nya saya potong. Jadi Satria aja. Banyak juga.
0: Gitu.
2: Terus udah apa kayak mirip nama merek motor.
0: Iya, benar.
2: Ya udah akhirnya wah karena banyak ya udah hanya kita ganti O kan Satrio
0: gitu
2: itu
0: ya.
2: Belum ada gitu. Sesimpel itu sih sebenarnya. Dan juga di balik filosofi nama Satrio itu gagah sih sebenarnya.
0: Gagah ya. Ya
2: cowok
0: kayak,
2: banget.
0: Kayak nama-nama itu ya cowok. Gede dukur lah bahasa Jawane ya. Gede dukur, tinggi besar, terus gagah kayak kesatria yang gagah berani gitu kan ya.
2: Walaupun tubuh kita nggak besar-besar banget, yang penting hatinya besar dan jiwanya besar.
0: Harapannya juga besar.
2: Betul.
0: Buat band Satria ini ya.
2: Ini Mas Ri ada yang mau nambahin katanya.
0: Gimana? Iya, boleh ditambahin nih Mas Ri.
1: Iya gitu.
0: Iya gitu.
1: kayak ada korelasi yang tidak mudah menyerah, tetap semangat. Ya positive vibe yang sifatnya diwakilkan dengan seorang kesatria sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi ini ya, kenapa Satria gitu. Kayak elemen itu yang menggabungkan dan related dengan kita semua ya, dengan kesibukannya masing-masing, dengan isian partnya masing-masing saat recordingnya. Ya berjuangnya kayak punya penuh dengan partnya masing-masing gitu kan.
0: Dan
1: seperti Tata tadi sempat bilang juga kayak rebranding keindonesiaan banget gitu. Mungkin one day misalkan lagu kita diputar di Uni Soviet ya mungkin gitu kan. Tapi dengan nama bandnya Satrio, ini Indonesia banget nih.
0: Iya benar kan, jadi salah satu harapan lah ya
1: bener,
0: keputar di
1: lebih,
0: mancanegara.
1: Betul
0: gitu.
1: Lebih remarkable lah ya kalau namanya Satrio. Ya.
0: Bener.
1: Padahal tadi saya janjinya nebelinnya dikit jadi
0: gak
1: banyak.
0: Gak apa-apa. Ya salah satu harapan buat Satrio Band juga ya biar terkenal di mancanegara, di global gitu. Oke, berarti kan ini tadi awalnya dari 3 orang toh ya.
2: Mm-mm.
0: Mas Tata, terus
2: Mas Adit, sama Mas Nandi.
0: Mas Nandi. Mm-mm. Nah, terus ketambahan sama Mas Ri dan Mas Kai, Mas Apri,
1: iya.
0: Gitu kan.
1: Ketambahan gak tuh bahasanya?
0: Maksudnya, sorry kalah. merangkul.
1: Disempurnakan dengan hadirnya Bu. Tinggal aja.
2: Gak mau terima ya.
0: Ya, merangkul orang lain. Nah, kan dari latar belakang yang beda-beda.
2: Betul.
0: Gitu ya.
2: Betul.
0: Ya. Nah, gimana sih cara bangun chemistry-nya tuh buat menjadi satu band yang satu tujuan gitu?
2: Nah, balik lagi kita berbicara soal kenyamanan itu sendiri ya. Okay. Karena kita ketika berkumpul itu mengusahakan gitu kan, apapun yang terjadi kita satu tim, satu keluarga. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Kalau lo nggak suka ya udah bilang, gitu kan. Kalau lo ada yang kurang, lo bilang. Kita semua di sini saling mengisi kekurangan masing-masing. Di saya ada kekurangan, nanti Mas Ri yang nebelin. Di Mas Ri ada kekurangan, nanti Mas Adit yang mengisi. Nah, jadi semua circle itu
0: saling backup juga.
2: Betul, betul ya, seperti itu. Jadi nggak mengedepankan ego masing-masing.
0: Tapi ada pernah nggak sih beda pendapat gitu terus akhirnya memicu sedikit percikan api?
2: Itu
0: sekalian kan banyak kepala
2: itu,
0: nih ya.
2: Itu sangat sering, apalagi kalau ini kalau boleh jujur saya sama Mas Nandi tuh sering ribut.
0: Oke.
2: Mungkin dia dari dengerin ya.
0: Tapi Mas Nandi dapat salam nih. Awas jenazah nih Mas.
2: Tapi dari situ justru malah membuat kita itu semakin kayak nggak boleh dong kayak gini gitu kan. Kita harus menghormatin pendapat Mas Nandi juga. Mas Nandi pun juga gitu. Oh iya ya. Jadi nggak ada yang kayak wah gue benar nih. Gue yang paling benar. Gak ada kayak gitu. Nah, justru kita ketika ada pendapat itu coba kita input dulu gitu kan. Kalau anak-anak nggak setuju pakai input saya. Seperti itu. Jadi nggak
0: musyawarah gitu lah ya.
2: Betul.
0: Terus kalau Mas Ri nih, biasanya kalau ada percikan api itu sama siapa? Berarti kan Mas Tata sama Mas Nandi.
1: Pertanyaannya bagus. Balik lagi ke segmen tentang coba saya dua langkah mundur ke belakang tentang tentang chemistry ini. Saya cuma bisa nebelin bahwa pertanyaannya gimana sih cara membangun chemistry yang kompak dan segala macam? Karena buat saya adalah pertanyaan ini tidak memerlukan jawaban yang aneh-aneh sih. Ya gimana caranya untuk untuk ngumpulin jadi satu chemistry yang satu visi ya. Ya memang harus dijalanin gitu. Kalau ditanya ada masalah, kalau misalnya ada masalah, ya kita juga sadar dengan masalahnya pasti ada. Tapi kan dibalikin jalan aja. Ada sih ini beda pendapat Atata dengan Mas Nandi. Telen aja.
0: Visinya.
2: Pertanyaannya jujur sama siapa seringnya?
1: Enggak ada sih. Enggak ada
0: benar. Netral ya, nih.
1: Atau mungkin sebaliknya, mungkin ada yang enggak demen sama saya misal ya. Semoga enggak ada. Tapi saya sudah berdamai dengan keadaan bahwa yang namanya manusia kan enggak selamanya kita suka. Mungkin hari ini gue lagi sebelnya malah, tapi dibalikin lagi. Kan kita sedang membangun chemistry ya, di mana telen aja gitu. Yang kan kita tahu bahwa visinya kita nih jangan sampai
0: pecah
1: gitu kan. Jalan aja gitu.
2: Tetap enggak mau jawab ya
1: hasil jawabannya.
2: Padahal ada gitu.
1: Banyak.
0: Enggak apa-apa. Tidak memaksa. Senyamannya aja. Oke, berarti ya let it flow aja kayak tadi kata yang pertama tadi kan, let it flow aja, semuanya dijalani.
1: Betul.
0: Oke, terus kalau sebagai band baru nih, sebagai band baru di industri musik Indonesia, tantangan paling berat tuh apa yang udah dijalani nih?
2: Tantangan paling berat itu adalah kita menyesuaikan soal teknologi ya. Berkaitan dengan algoritma media sosial yang sangat kita tidak bisa prediksi gitu kan. Sebagaimana bagus konten kita, sebagaimana bagus karya kita, belum tentu itu masuk dalam rangkaian mereka semua gitu.

0: jadi improve lebih baik. Betul. Lagi gitu. Upgrade gitu. Oke. Kalau dari Mas Ri nih sebagai gitaris gimana sama?
1: Melihat yang sekarang ini tentang sinin sosmed dengan yang peradaban sekarang ya, dengan algoritma dan segala macam, saya sih nggak pernah menghadapi kesulitan dengan apa ya, jadi kayak kita mundur, maaf ya, kita ini harus ikutin, enggak, bermusik dengan jujur aja. Saya sempat diskus sama Tata bahwa bermusik dengan jujur, berkarya aja. Bola salju ini kita nggak tahu kapan akan menggelinding sebesar ke kita atau ke teman kita atau ke tetangga kita dulu, tapi kan terlepas dari bola salju ini bakal nge-booming itu, karyanya harus ada dulu gitu kan. Jadi ya, jadi
0: buat dulu lah ya.
1: Jadi maaf nih, selama ini dengan teman-teman kan gini, saya memang pemerhati dengan sekarang keadaannya gini. Atata sempat bilang gini loh Ri, gini. Ya iya, ya ya ya enggak apa-apa, biarin aja gitu kan. Tapi dengan kita peduli dengan yang sekarang ini kan, jadi kan kita pun updating ya gitu. Tapi kalau terus dibalik dengan hasil berkarya, operasional pekerjaan kita dan segala macam, kita membuat sesuatu pun kayaknya ya dengan hal yang terjadi itu hanya melihat aja ya, kita tetap jalan aja kan ya.
2: Karena semua segmen itu kan pasti ada pasarnya. Itu yang kami percaya.
0: Ada marketnya sendiri-sendiri.
2: Itu yang kami percaya.
0: Oke. Berarti ya jangan sampai kepikiran buat menyerah, yang penting karyanya ada dulu, perbuat dulu aja.
2: Betul.
0: Oke. Mantap nih guys. Ya, buat kamu Rek Surabaya nitip nitip pesan atau nitip pertanyaan, boleh ya langsung aja di live, nanti aku bacain di segmen berikutnya nih ya. Oh iya, aku mau nanya satu lagi. Ini titipan dari temenku nih. Katanya gini, buat itu Satrio Band, gimana sih rasanya manggung? Pernah manggung kan? Maksudnya udah off air atau on air gitu. Nah, gimana sih rasanya manggung tuh buat pertama kali, apalagi dengan fanbase yang bisa dibilang suportif juga gitu. Siapa yang mau jawab nih? Mas Tata atau Mas Ri nih?
2: Gantian lah Mas Ri dulu kayaknya.
1: Pertama kali kita pas nge-create ini, menciptakan suatu produksi lagu yang penuh padanan yang apa ya, yang kita mau, akhirnya kita manggung pertama kali di Perancis waktu itu ya, kalau gak salah. Ya,
0: wow,
1: nge-flow aja sih kayaknya, maaf ya, maksudnya kayak memang kita ready untuk itu semua. Band ini dibuat, ready untuk menciptakan lagu, akan show di mana segala, ya seneng. Malah balik lagi ya, pertama kali manggung juga ya seneng aja sih gitu. Tidak ada obstacle atau
0: hambatan lain.
1: Hambatan kendala enggak ada. Jalan-jalan aja ya semua.
2: Iya, betul. Karena ya pertama kali kita show itu yang kita hadirkan adalah keluarga terdekat. Teman-teman terdekat.
0: Supporter dari awal ya.
2: Iya, itu mereka supporter sejati kita sebenarnya.
0: Iya sih, betul.
2: Dan mereka sampai saat ini terus mendukung, dan akhirnya dari mereka juga yang menyebarkan musik-musik dari Satrio itu. Jadi mereka semua berjasa buat kita.
0: Thank you
2: pada Kesatria.
0: Makasih ya fans-fansnya nih, sama doa dari orang terdekat, orang tersayang juga. Akhirnya bisa jadi seperti sekarang. Dan semoga kedepannya juga bisa jadi lebih booming lagi, lebih wow lagi nih ya Satrio Band ya. Oke, Rek Surabaya, kita hold dulu, lanjut ke segmen selanjutnya ya. Yang mau request lagu masih bisa, masih open ya sampai jam 4 nanti request lagunya. Jadi buat kamu Rek Surabaya yang belum gabung, langsung aja bisa di Instagram kita live juga di @istara_fm atau lewat WA di 0877-903-6-5617.
3: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama

mahasiswanya. Laboratorium Podcast atau Produksi Visual, Laboratorium Radio atau Siaran dan Produksi Audio, Laboratorium Fotografi dan Data Digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Fikom Unitomo, Surabaya. Fikom Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1 Instara Hits Music and Information Radio Net Station. Oke, RS Surabaya ya, balik lagi nih bareng Fania dan juga Mas Tata dan juga Mas Ri. Oke, RS Surabaya ya. Ini tadi nih yang ikutin live kita barusan banget dinyanyiin lagunya yang baru ya, single yang baru nih ya.
1: Iya, betul. Cinta mengubah segalanya.
0: Cinta mengubah segalanya. Nah, kenapa nih? Kalau boleh tahu nih ya, kenapa memilih judul Cinta Mengubah Segalanya tuh?
1: Iya, karena melihat kondisi banyak lagu tentang patah hati, tentang kehilangan.
0: Iya, banyak banget marak sekarang ya, yang melo-melo gitu.
1: Jadi kita ingin menghadirkan suasana yang kita ubah dari yang gelap menjadi terang gitu kan. Okay. Dimana cinta mengubah itu kan bisa menjadi perbedaan tersendiri tentang sudut pandang yang cinta itu nggak harus tentang sakitnya aja gitu kan. Yeah. Tapi kita bicara tentang cinta itu tentang kebahagiaannya, kesenangannya, seperti itu mbak.
0: Oke, dari Mas ini, Mas Rini.
2: Sama.
0: Oke. Nah, yang apa tuh namanya, bikin ide dari lagunya tuh Mas Tata.
1: Betul.
0: Pure sendiri atau sama ditambah-tambahin sama member lain nih?
1: Saya sendiri. Sendiri. Wow. Tadinya juga aransemen itu ada yang dirubah sama Mas Nandi, beberapa part, dan itu juga in banget sih. Jadi nyatu sama lirik dan lagunya. Seperti
0: okay.
1: Itu.
0: Keren. Nah, ini tadi kan ada penjelasan nih, karena lagunya banyak, lagu sekarang tuh banyak yang sad-sad, yang sedih. Cuma memperlihatkan buruknya cinta doang, kalau jatuh cinta, terpuruknya gimana, tanpa ada apa namanya tuh bahagianya. Nah, apakah ini terinspirasi dari cerita sendiri atau kisah sendiri gitu?
1: Ya, ini perpaduan dari pengalaman pribadi, pengalaman okay. Seseorang atau teman, dan imajinasi. Jadi dikombine.
0: Oke. Wah, keren sih. Jadi pengalaman semua member nih?
1: Semua pasti. Pernah ketika ya. Saya tanyakan ini semua gitu kan, bukan hanya personil tapi kepada di luar personil, teman-teman yang lain gitu kan, teman-teman nongkrong,
0: gitu.
1: Relate banget sih kan kayak gitu.
0: Jadi ngambil dari perspektifnya orang banyak.
1: Betul,
0: gitu ya,
1: betul,
0: nggak
1: betul.
0: Cuma dari Bang Tata aja.
1: Iya, kalau
0: nih,
1: kita kembalikan lagi gitu kan ke publik, siapa sih nggak pernah merasakan jatuh cinta kan gitu?
0: Iya benar.
1: Bisa merubah apa gitu kan, yang darinya tidak baik menjadi baik, yang buruk menjadi lebih baik kan?
0: Banyak juga yang bikin tambah buruk gitu, sedihnya gitu. Tapi di lagu ini nggak gitu ya, Rek Surabaya ya, nggak gitu. Lagunya tanda kebangkitan dari cinta gitu ya, maksudnya cinta yang bikin kita bangkit gitu kan. Nah, berapa lama sih proses bikin lagu ini tuh?
1: Bikin proses lagu Cinta Mengubah Segalanya tuh kita bawakan sebenarnya kita bawa latihan pada umumnya. Lalu pada saat itu masuk produksi recording, mixing, pas itu mastering, sampai ke video klip itu sekitar kita kebut satu bulan.
0: Wow. Sumpah keren. Aku pikir 2 bulan atau 3 bulan, soalnya waktu itu pernah ada yang kesini kan. Itu katanya seproduksinya, bukan ngarang sih, penulisan lagunya itu sampai kurang lebih 3 bulanan gitu. Wah, ini keren sih ngebut.
1: Iya, karena kita kembali lagi kepada kerjasama yang kuat gitu kan.
0: Oke,
1: dan
0: mantap.
1: Ya, seperti itu tadi. Jadi ya udah, kita bekerja sama, saling mengisi kekurangan, di mana penting banget ya soal aransemen gitu kan, karena kan harus untuk menghidupkan lagu itu kan aransemen juga harus beriringan gitu.
0: Oke. Kalau Mas Rini sebagai gitaris udah berapa lama nih, atau emang hobi gitaran?
2: Kalau hobi sih ya, benar.
0: Hobi,
2: hobi bermusik. Kalau bisa main instrumen tuh SD SMP kayaknya. Tapi cuma kan zaman dulu tuh bukan sesuatu yang aneh ya. Maksudnya dulu kan zamannya dari gang ke gang tuh bisa main gitar atau bisa main apalah, suling atau apa ya. Bukan hal yang aneh zaman dulu, tapi kayak benar-benar terjun pengen banget serius main musik sih pas SMP sih, pas ketemu Tata.
0: Iya,
2: kebetulan ini senior saya. Ajakin, ayo kita latihan ya serius gini ya. Selama ini kan kalau nongkrongan ya
1: dan fun fact nya sebenarnya Mas Ri itu waktu SMP guru gitar saya.
0: Wow.
2: Dulu. Dan sekarang dia lebih jago.
1: Gua lah.
0: Wah, berarti emang dari sekolah lah ya, zaman sekolah dulu ke bawah sampai sekarang. Wah, kalau Mas Tata nih, emang dari dulu udah basicnya vokalis atau gimana nih?
1: Basicnya dulu memang saya itu gitaris sebenarnya.
0: Oh, gitaris juga ya?
1: Gitaris juga, terus punya band juga, masuk
0: band sekolah gitu.
1: Band kuliah ya.
0: Band
1: kuliah, habis itu
0: famous nih ya.
1: Udah bikin lagu juga bersama mereka.
0: Wow.
1: Gitu kan. Iya, kebetulan masih aktif juga. Jadi saya ada dua band.
0: Wah, wow, keren sih. Tapi sekarang prioritasin yang Satrio Band dulu nih.
1: Iya, betul. Tapi enggak sih, dua-duanya kita beriringan sama jalan.
0: Ya, ada jadwalnya masing-masing
1: betul. Dan itu juga lingkungannya kita-kita juga sebenarnya.
0: Oh ya.
1: Tapi ya tunggu aja lah kejutannya, asik.
0: Oke, okay. Asiknya ada kejutan nih ya para kesatria nih ya. Bapak para kesatrio, sorry. Tipu dikit guys, mohon maaf ya. Oke nih, terus tadi ada yang nanya sih di live ya, tapi semoga aku enggak lupa ya. Oh, ini udah aku catat kok. Dari username Entang. Ini minta dipanggil Bang Antang biasanya nih.
2: Oke, Bang Antang. Halo Bang Antang.
0: Iya, Bang Antang dari Sukoharjo nih.
1: Halo Bang Antang.
0: Katanya gini, ada gak sih pikiran buat bikin album? Sedangkan kan sekarang tuh band tuh hype banget dengan single gitu loh. Jadi gimana nih kalau Satrio Band kedepannya gitu?
1: Nah, ini sebenarnya kita pengen ya bikin album seperti band-band legend sedia kalanya dulu gitu.
0: Okay,
1: kan. Nah, kita ngelihat ini aja sih, perkembangan dan juga minatnya pemusik saat ini gitu kan. Yang kita ngikut aja gitu alurnya, karena kita sebenarnya mau bikin yang namanya itu mini album. Itu sekitar 6 lagu. Dan itu kita keluarkin kan satu single kan. Jadi nanti di mini album itu ada 6 lagu. Dan itu juga sebenarnya dulu kan kalau dulu ya pendapat saya di dalam satu album band zaman dulu paling cuma satu atau dua doang gitu jagoannya. Bener kan?
0: Betul.
1: Nah, itu kita enggak mau mubazir gitu loh. Mubazir tentang
0: sekalian aja
1: gitu. Iya, sekalian aja yang mantep-mantepnya gitu kan yang kita keluarkan.
0: Tetap terus langsung dibikin ini album ya.
1: Iya.
0: Maksud sih ya, benar-benar.
1: Iya kan? Jadi daripada kita boros produksi gitu kan, mubazir juga gitu.
0: Industri ekonomi ya. Industri ekonomi guys,
1: betul.
0: Ya benar. Jadi sekalian gitu.
1: Jadi ya udah, nanti mudah-mudahan kita juga mau mengerjakan langsung single yang keempat dan kelima. Jadi tunggu aja.
0: Oke ya, para Satrio nih ditunggu ya single ke berapa tadi?
1: Empat dan lima.
0: Wow.
1: Borongan langsung.
0: Langsung borongan nih, keren memang ya. Oke, move lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Nah, ini kan aku tadi lihat press release-nya juga nih. Katanya tuh lagu ini nge-groovy gitu, lebih beda dari dua single yang
1: lain.
0: Kenapa memilih nada lebih nge-groovy gitu?
1: Nah, itu dia salah satu strategi kita kalau tampil live ya. Karena kan di dua lagu sebelumnya itu lagunya sangat medley dan cuman bisa mungkin angguk-angguk kepala gitu kan. Tetapi di lagu kedua ini kita mencoba untuk yuk kita joget bareng, goyang bareng gitu. Dan jadi pada saat kita pernah manggung juga bawain lagu ini, para kesatria pun oke lah joget-joget gitu.
0: Ngikut nada ya, ngikut instrumen juga nih, biar sama-sama goyang gitu. Oke, kalau dari Mas Sri nih, ada gak sih kesulitan waktu bikin aransemen gitu?
2: Nggak ada.
0: Ya, apa jawab aja seadanya aja.
1: Kalau jujur sendiri
2: pun kalau ada pasti saya jawabnya nggak ada.
0: Oke.
2: Ya, kesulitan buatku adalah gimana ya, pada saat bikin aransemen apa segala macam, kan gini, karena kan memang kita kayak punya template ya, ya template di mana setiap personil tuh kayak punya ciri khasnya masing-masing nih kan. Nanti ketemu sama Mas Adit nih sebagai MD kita ya, salah satu gitaris kita juga Mas Adit.
0: Ntar yang
2: enaknya diginiin gini, oh udah ngikut aja.
0: Oh, jadi kayak kalau diarahkan gitu ya.
2: Kesulitannya enggak ada, tapi dengan isiannya masing-masing. Nah, di situ enggak boleh baper bilang enggak enak, ya enggak enak ya. Tapi kan nemu solusi ya, agak diksinin gini.
0: Iya, betul.
2: Enggak ada lah, overall enggak ada kesulitan. Kalau aku bilang ada kesulitan, berarti komunikasi kita semua malah putus dong gitu ya.
0: Karena iya, takutnya ya.
2: Karena ada gap yang kurang, ditambahin, dibantu sama Mas Adit, sama Mas Lani dan semua ya. Jadi kesulitan tuh jadi tidak ada gitu.
0: Oke,
2: bijaksana banget ya, ngobrol bijaksana.
3: Keluar, baru keluar.
2: jago ya.
3: Tambah 5.000 ya.
0: Gokil. Oke. Aduh, sebentar. Ya, lanjut nih guys. Nah, tadi kan udah sempet dinyanyiin juga di sini nih. Boleh dong dinyanyiin lagi nih?
3: Boleh.
0: Ya, live itu ya, live music nih.
3: Live akustik ya.
0: Iya dong.
2: Mau di segmen terakhir atau?
0: Mau di segmen terakhir di sini.
2: Segmen terakhir aja.
0: Terakhir aja.
2: Kita closing. Soalnya kalau di sini nanti banyak lagi kurang ini yang mendingan terakhir gitu kan.
0: Oke, sekaligus closing aja ya.
2: Nanti kita closing, kita bakal live performance ya untuk CMS ya, akustik di sini ya, khusus buat Istara.
0: Ya. Jadi adik Surabaya pantengin terus Istara FM ya, karena sebentar lagi bakalan ada live akustik lagunya dari Cinta Mengubah Segalanya. Jadi jangan kemana-mana. Tunggu kita ya, stay tune terus di Istara FM.
4: More music in the mix. Istara on the weekend. You're listening to only the best internet radio station.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Oke, ada Surabaya. Breaknya bentar aja ya, karena memang lagi sibuk nih ya para membernya, para vokalis dan juga gitarisnya nih ya. Ya, oke. Sebelum masuk ke live akustik nih, aku juga baca-baca nih ya dari press release nih. Katanya music videonya tuh ada nuansa-nuansa AI-nya gitu. Nah, gimana tuh ceritanya? Maksudnya kenapa memilih pakai konsep AI gitu?
1: Iya, itu balik lagi soal teknologi yang memudahkan kita ya, lebih luas untuk berkreasi gitu kan.
0: Oke.
1: Itu memang jujur aja, itu biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi pakai AI itu nggak semahal apa yang kita bayangkan gitu kan, karena
0: udah cuma prom kan
1: ya, ya. Cuman kita tulis prom, cuman kata-kata yang kita buat kan, kita imajinasi langsung jadi.
0: Iya,
1: semudah itu teknologi, semudah gitu, itu sangat
0: memudahkan.
1: Yo, kita manfaatkan aja sih begitu. Sesimpel itu.
0: Nah, tapi menurut Mas Tata atau Mas Sri nih, AI kan sekarang udah mendunia banget, udah marak lah ya istilahnya. Itu tuh di industri musik membantu atau malah kayak jadi ancaman gitu ke depannya? Sebagai pandangan ke depan deh.
2: Buatku sih plus minus ya. Ya, ngebantunya ada beberapa tendensi di mana kayak kita mau cari family chord ini gini, wow itu paling cepet ya itu. Tapi dibalikin lagi minusnya adalah ya jadi kayak nggak real human sih. Tapi balik lagi gimana kita bijak sih sebenarnya, nggak hanya AI, apapun yang sifatnya dengan teknologi itu, gimana kita bijak memakainya aja sih gitu. Dan saya yakin bahwa tidak ada ancaman sama sekali untuk ke depan mengenai musik dengan AI, karena beda touch-nya robot dengan manusia.
0: Memang feels-nya beda ya, kalau manusia yang nyiptain sama robot tuh emang kerasa banget bedanya. Soalnya kan viral tuh yang lagu dari AI itu kayak kosong, nggak ada feel yang nyampe gitu.
2: Kayak nggak ada nyawanya.
0: Berarti ya. Berarti aman lah ya untuk perkiraan kedepannya. Oke, Rai Surabaya yang menanti-nantikan live acoustic nih, ya mungkin boleh sekarang aja nih, karena juga sibuk ya guys, maaf ya. Jadi aku non-aktifin musiknya dulu yang di streaming, jadi biar Arek Surabaya leluasa juga nih ya dengerinnya.
2: Oke.

0: belajar keren.
1: Masih.
0: Peliriknya juga easy listening ya, catching banget di telinga, catching gitu. Jadi ya buat adik Surabaya langsung aja kepoin apa sih singlenya. Tadi juga udah aku puterin. Nah, oke nih buat terakhir harapan untuk lagu ini tuh apa sih?
1: Harapan bagi Satrio sendiri semoga lagu-lagu Satrio dikenal lebih banyak oleh khalayak masyarakat Indonesia maupun dunia, dan ikutin kita di IG kita di @satrioband, dan yang mau ngelihat video klip kita di single yang pertama, kedua, dan terakhir ketiga itu bisa kalian lihat di YouTube-nya di @satrioband.
0: Oke, ada lagi nggak? Bisa di Spotify juga nih?
1: Ada Spotify, ya di SP juga ada.
0: Oke, okay, jadi lengkap nih ya, seluruh platform musik ya buat adik Surabaya yang mau akses bisa semua loh guys. Oke, okay, terima kasih banyak buat Mas Tata dan Mas Ri atas
1: waktunya. Adik Surabaya.
0: Iya, sudah menyapa adik Surabaya dan juga para kesatria juga yang udah bergabung, terima kasih banyak. Jangan kapok ya kesini.
1: Happy. Insya Allah kalau misalkan ada kesempatan di single
0: kita ketemu lagi ya di sini.
2: Surabaya okay lah benar. Semua enak, orangnya ramah-ramah ya, makanan juga enak-enak.
0: Kecuali macetnya ya.
2: Pura-pura kan ngeliat aja kan. Sama di mana-mana itu.
0: Sama, dinikmatin aja di jalan ya.

0: sami-sami.
1: Terima kasih. Oh ya, selamat ulang tahun buat Surabaya ya.
2: Surabaya.
1: Sukses selalu. Panjang umur, sehat selalu, makin soleh. Amin.
0: Kayak doain anak sendiri ya. Ya, oke, Rai Surabaya, itu tadi ya kesempatan kita buat talk show bareng Satrio Band. Jadi buat Rai Surabaya yang mau kepoin, tadi udah disebutin ya, ada YouTube, ada juga Instagram. Nah, Rai Surabaya, buat yang mau request lagu masih bisa ya. Kamu masih bisa sampai jam 4 sore nanti. Jadi langsung aja Rai Surabaya. Makasih buat yang udah mantengin ya.
3: Back to the music.
4: Hits music and information.
3: Non-stop hits. Now, back to the music.
4: Hits music and information.
3: Non-stop hits. Now, back to the music.
4: Hits music and information.
3: Non-stop hits. Back to the music.
4: Hits music and information.
3: Non-stop hits. Now, back to the music.
4: Hits music and information.
3: Non-stop hits. Now, back to the music.

0: Eh, lihat deh tuh dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 08214098575.
3: 101.1 Hit Music in Isolation. Playing more music at the weekend. More music in the mix.
4: Istara on the weekend.
3: You are listening to only the best internet radio station.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital. 101.1
1: Hit music and information. Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
2: Biasalah mas, kalau habis malam mingguan ya giniin.

0: pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ditinggal.
1: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world, buang sampah pada tempatnya ya.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.
4: Music and information.
5: Playing more music at the weekend.
6: More music in the mix.
7: Istara on the weekend.
8: You're listening to only the best internet radio station.

beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: lihat di itu DKK Sitamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu keraser yang terpercaya, kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40498575.
0: One One Point One is Starting Music Information Radio Nail Station. Maya di Stara menemani kamu hari ini. Ngomong-ngomong, kadang kita tuh suka ngerasa hari berjalan cepat banget gak sih? Tapi di sisi lain, kita juga ngerasa capek. Mungkin karena banyak hal kecil yang kita jalani tanpa sadar dan akhirnya numpuk jadi satu. Makanya penting banget buat kasih jeda sebentar, walaupun cuma lewat hal simpel kayak dengerin lagu yang kamu suka. Siapa tahu dari satu lagu aja kamu bisa balik lagi. Nah, kamu lagi pengen denger lagu yang kayak gimana nih sekarang? Langsung aja bisa request melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui Instagram @istarafm. Free music, day in, day out, it's all yours.

0: Junction.
1: Yeah, lagi nyari duit nih.
2: Emang bisa nyari duit dari HP?
3: Menjudi online, bro.
4: Astaga, masa cari uang dari judi online sih? Menurut pasal 303 ayat 1 KUHP, pelaku judi online bisa dipidana penjara selama 10 tahun atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Stop judi online, tobat sebelum melarat.
5: Iklan layanan masyarakat

dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan

0: 101.1. Hit music and information.
1: Arek Surabaya, pernah gak sih kalian ngerasa ternyata budaya di belahan dunia lain tuh deket banget sama kita? Nah, kali ini kita bicara soal budaya Jerman, Oktoberfest. Ini festival tahunan di kota München yang sering dikenal sebagai Pesta Bir. Tapi bukan cuma minum-minum aja Arek Surabaya. Di sini semua kalangan berkumpul, menari, mengobrol, dan melakukan keseruan lainnya. Semua kota yang ada di Jerman mulai dari Frankfurt, Hamburg, Berlin berdatangan ke kota München untuk mengikuti festival ini. Bicara soal sejarah, Oktoberfest ini bermula pada tahun 1810 buat ngerayain pernikahan Princess Therese dan Crown Prince Ludwig, anak dari Raja Maximilian. Warga diajak pesta rakyat, ada hiburan sampai pajuan kuda. Dalam bahasa Jerman, ini disebut Volksfest atau Festival Rakyat. Seiring waktu, memang jadi identik sama bir, tapi yang gak berubah adalah semangat kebersamaan atau Gemeinschaft. Nah, kalau dicermatin benar, ini mirip banget sama festival di Jawa Timur, Sonhorok. Kalian tahu kan gimana keseruan dari festival Sonhorok? Itu dia perbedaan budaya Jerman dan Indonesia. Dan ke Furs Juhoren. Terima kasih. What we're gonna do right now is go back, way back.

101.1 Istarahi Music Information Radio Neon Station. Aku Maya di Istara yang bakal nemenin kamu. Coba bayangin deh, kalau hari ini kamu punya background musik sendiri, kira-kira lagunya bakal cocok di momen yang mana? Lagi sibuk, lagi santai, atau lagi bengong tanpa alasan? Soalnya kadang hidup tuh berasa kayak film, dan setiap momen pasti punya lagu yang bikin semuanya terasa lebih hidup. Bahkan dari hal sederhana aja, kayak perjalanan di jalan atau lagi diem sendiri, kalau ditemenin lagu yang pas rasanya jadi beda gitu ya. Nah, kalau kamu lagi ada satu scan hari ini, lagu apa yang paling pas buat nemenin? Langsung aja request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram at Istara FM. In the mix. Back to back, beat to beat.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya

0: Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.
1: Lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
2: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
2: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
3: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
4: One is Starhim Music Information Radio Nail Station. Aku Maya di Starah yang nemenin kamu hari ini. Langsung aja request lagu bisa melalui WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa melalui DM Instagram di @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, gak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store. Stay tune terus di Istara.
5: Always a better music mix.
6: All day long, constantly.
7: The number one radio station.
8: 101.1 Hit Music and Information.
9: Playing more music at the weekend. More music in the mix.
8: Istara on the weekend.
9: You are listening to only the best internet radio station.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

101.1 Istarahim Music Information Radio Neon Station. Aku Maya di Istarah yang nemenin kamu hari ini. Apa sih yang bisa bikin kita tiba-tiba senyum, tiba-tiba keinget sesuatu, bahkan kadang bikin kita baper? Cuma dalam hitungan detik ya. Jawabannya adalah lagu. Ya, sesimpel itu. Tapi efeknya bisa kemana-mana, ya gak sih? Bisa jadi mood booster ya. Bisa juga jadi teman di saat lagi butuh ditemani. Langsung aja request melalui WhatsApp di nomor 087790365617 atau bisa DM melalui Instagram di @istarafm. You're listening to the best radio station on the planet. Hit music and information.

Berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1. Good music and information.
1: Itu bukannya Angel sama Pak Dosen ganteng gak sih? Kok dia berduaan gitu sih? Gurkam, sekalian gue kenalin. Pasti mereka ada yang aneh-aneh. Nanti captionnya tulis kayak gini. Gak nyangka seorang mahasiswi menggoda dosen yang sudah beristri. Bisa aja gak berduaan.
2: Selamat siang, Pak.
1: Kok jadi rame sih? Tuh kan, lagi pada bimbingan. Udah buru-buru hapus postingannya. Dong, udah rame lagi postingan gue.
3: Tuh, jangan sembarangan video atau foto tanpa izin ya. Apalagi diviralin di sosmed. Nanti bisa kena pasal 45 ayat 3 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 750 juta rupiah loh. Jadi hargai privasi, hormati hak orang lain, dan juga bijak bermedia sosial.
4: Iklan layanan masyarakat bersama.
5: This is the number one radio station.
0: Good music and information.
5: Radio.
0: Istana FM.
5: You're rocking with the best.
0: Good music and information.
5: Playing more music at the weekend. More music in the mix.
0: Istara on the weekend.
5: You're listening to only the best internet radio station.

0: 101.1 Istarahim Music Information Radio Nail Station. Aku Maya di Istara yang nemenin kamu hari ini. Nah, kamu lagi punya lagu yang kamu banget enggak? Yang tiap diputar langsung rilis sama suasana hati kamu. Kalau ada, bisa langsung request lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM Instagram di @istarafm. Dan buat kamu yang lagi di luar, enggak usah khawatir, Istara bisa kamu dengerin di mana aja. Tinggal download aja aplikasinya di Play Store.
1: This is good music and information.

0: station. Bicara tentang tren saat ini di kalangan anak muda, terutama generasi Z atau yang dikenal sebagai Gen Z, bisa dibilang sangat dinamis dan banyak dipengaruhi oleh teknologi serta isu-isu sosial. Jadi, mereka tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga aktif menciptakannya. Berikut 3 tren utama di kalangan anak muda sekarang. Pertama, gaya hidup digital dan karir kreatif, kreator konten, dan influencer. Menjadi konten kreator baik di TikTok, Instagram, YouTube, atau platform lainnya sudah tidak lagi sebagai hobi biasa, tapi menjadi peluang sebagai karir yang nyata dan menjanjikan. Dan ini disebut dengan digital nomad lifestyle atau gaya hidup nomaden digital. Kedua, prioritas kesehatan mental dan kesejahteraan atau self-care dan mindfulness. Artinya, anak muda sangat vokal dalam membahas pentingnya kesehatan mental. Tren seperti meditasi, menjaga keseimbangan emosional, dan aktivitas self-care atau perawatan diri dari digital detox, yakni upaya melepaskan diri dari gawai dan medsos sebagai cara untuk memulihkan diri. Hal tersebut menjadi bagian penting dari keseharian mereka. Ketiga nih, adik Surabaya, keuangan dan minat lain financial literacy atau literasi keuangan. Yang artinya nih, adik Surabaya, anak muda atau Gen Z semakin sadar akan pentingnya mengelola keuangan sejak dini, termasuk investasi, menabung, dan memahami konsep keuangan.
1: This is the number one internet radio station. And now, never stop. 24 hours a day.
0: Good music and information.
1: Radio.
2: Istana FM.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 8575.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Istarahi Music Information Radio Nail Station. Aku Maya di Istarah yang nemenin kamu hari ini. Langsung aja share dan request lagu favorit kamu lewat WhatsApp di nomor 0877-9036-5617 atau bisa DM melalui Instagram @istarafm.
1: For all your musical needs, you're in the right place.
2: Hit music and information.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual

Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di Vicom Unitomo Surabaya. Vicom Unitomo, the power of communication science.

0: one radio station. 24 hours a day.
1: Hit music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: 101.1 Istara. Hits music and information. Radio Net Station. Arek Surabaya, hari ini kamu ditemenin sama aku, Fania, dan
3: Robin Istara.
2: Kita berdua nemenin kamu dengan koleksi lagu hits dari Istara FM. Jadi buat kamu yang mau gabung bisa lewat mana nih, Bin?
3: 0877-9036-5617 atau lewat Instagram @istarafm.
2: Kita juga ada di TikTok yang username-nya sama kayak Instagram. Dan juga kita ada di live stream Radio Box, Radio Garden, Noise Radio, dan juga X-Space Radio.
4: Always a better music man.
5: All day long, constantly.
0: The number one radio station. Playing only the best music. Radio station.
1: 101.1. Hit music and information.
6: Surabaya's music station. Istara FM.
1: Istara.
3: Time.

iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Lihat dia tuh DK kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supaya batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 4049 8575.
3: Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Halo halo Arek Surabaya. Wah, ketemu lagi nih sama Fania dan juga
4: Rovin dong pastinya.
3: Yang siap nih ya bikin suasana hari kamu makin rame lewat lagu-lagu dari Istara FM dan juga lagu favorit kamu.
4: Jadi jangan cuma dengerin aja Arek Surabaya. Kamu juga bisa ikutan gabung dan request lagu langsung ke kita. Tinggal klik aplikasi Istara FM yang ada di Play Store, bisa juga lewat WhatsApp 0877-9036-5617 atau lewat Instagram @istarafm.
3: Jangan lupa juga follow TikTok kita di username yang sama di @istarafm. Kita juga ada YouTube dan juga Facebook. Langsung aja cari Istara FM Surabaya. Dan buat kamu yang lagi di luar jangkauan, kita ada di Noise Radio, Express Radio, Radio Garden dan Radio Box.
5: More music next. Now, this is what you call music radio.

0: greatest hits of all time. You found them.
1: Good music and information.
2: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: 101.1 Hit Music and Information.
1: Data yang dihimpun dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Hakuhodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
3: This is the number one radio station.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station.
1: Halo Arek-arek Surabaya, masih bareng Robin dan juga
0: Fania di sini.
1: Yang siap nemenin hari kamu lewat lagu-lagu hits yang cuma ada di 101.1 Istara FM.
0: Buat kamu yang mungkin lagi capek ya sama aktivitas hari ini, santai aja Rek, karena kita bakal nemenin kamu biar gak berasa sendiri.
1: Nah, kalau kamu pengen request lagu favorit kamu, langsung aja gabung lewat aplikasi Istara yang bisa di-download di Play Store. Bisa juga DM Instagram @istarafm atau chat WhatsApp di 0877-9036-5617.
2: What we're gonna do right now is go back way back.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: 101.1. Hit music and information.
1: Bicara soal kecantikan di kalangan Gen Z Aris Surabaya, sekarang Gen Z punya cara sendiri, lebih santai, natural, dan pastinya nyaman di diri sendiri. Bagi Gen Z, kecantikan itu bukan soal menurut kekurangan, tapi merawat diri dengan cara yang sehat. Ada beberapa tips santai. Yang pertama, mulai dari kebersihan diri, cuci wajah dan tubuh secara rutin, tetapi pilih cara yang nyaman buat kulitmu dan jangan berlebihan. Yang kedua, perhatikan tidur. Kulit sehat dimulai dari dalam. Tidur cukup membantu regenerasi kulit dan pola makan itu juga bagian dari kecantikan. Dan yang ketiga nih Aris Surabaya, jangan terlalu terpukau sama standar kecantikan di media sosial, karena media sosial sering menampilkan cantik sempurna, tetapi itu tidak selalu realistis. Fokus pada apa yang membuatmu nyaman, bukan apa yang viral. Media sosial juga sangat berpengaruh ke gaya hidup ini. Banyak anak muda yang sharing tips perawatan yang realistis, malah belajar menerima kondisi mereka yang apa adanya. Mereka lebih suka tampil natural yang nyaman daripada berlebihan. Jadi, pokoknya lebih ke feel good daripada look perfect. Jangan lupa, ada tantangannya juga nih. Standar kecantikan di media sosial kadang bikin tekanan. Tetapi, menariknya, Gen Z sekarang mulai lebih pintar memilah info. Fokusnya sekarang ke kesehatan, kenyamanan, dan percaya diri. Bukan sekedar ikut ekspektasi orang lain.
2: This is the number one radio station. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
2: Radio.
0: Istara.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station.
1: Halo, halo Rek Surabaya, masih sama Robin dan juga
2: Fania ya guys.
1: Yang gak bakal bosen nemenin hari kamu lewat deretan lagu hits pilihan.
2: Oke, jadi buat Rek Surabaya yang lagi dimanapun kamu berada ya, jangan kemana-mana dulu karena kita bakal nemenin kamu sampai nanti ya. Nah, jadi kalau kamu pengen request lagu atau mau mengutarakan perasaan lewat lagu atau sekedar say hello ke kita, bisa banget langsung aja gabung di WA kita di 0877-9036-5617 atau lewat mana lagi nih medsos kita, di
1: DM Instagram atau TikTok at Istara FM. Dan juga kamu bisa download aplikasi Istara FM yang bisa download di Play Store.
3: Don't forget, follow us on Instagram, Facebook,
4: Hits Music and Information.
1: Lihat deh tuh DKK si tamannya bagus banget gak sih?
5: Wah, iya bagus banget.
1: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
5: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
1: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
6: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 404 9 8575.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Halo halo Rek Surabaya. Wah, ketemu lagi nih sama Fania dan juga
1: Robin dong pastinya.
0: Yang siap nih ya bikin suasana hari kamu makin rame lewat lagu-lagu dari Istara FM dan juga lagu favorit kamu.
1: Jadi jangan cuma dengerin aja Rek Surabaya. Kamu juga bisa ikutan gabung dan request lagu langsung ke kita. Tinggal klik aplikasi Istara FM yang ada di Play Store, bisa juga lewat WhatsApp

0: 0856561617 atau lewat Instagram @istarafm.
1: Jangan lupa juga follow TikTok kita di username yang sama di @istarafm. Kita juga ada YouTube dan juga Facebook. Langsung aja cari Istara FM Surabaya. Dan buat kamu yang lagi di luar jangkauan, kita ada di Noise Radio, Express Radio, Radio Garden, dan Radio Box.
2: More music next. Now, this is what you call Music Radio.

0: kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: Playing only the best music radio station.
2: 101.1, hit music and information.
3: Surabaya's music station, Istara FM.
4: Istara, time.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station. Halo Rek Surabaya, ya, kamu masih
1: sama Robin
0: dan sama Fania. Oke, masih di Istara FM ya. Pastinya dong, di mana lagi kalau bukan di Istara. Nah, kita ya bakal selalu siap nemenin aktivitas kamu, mulai dari yang lagi lembur kerja nih ya. Lagi di mana lagi nih, Bin?
1: Di jalan. Bahkan ada yang lagi rebahan nih pasti.
0: Pasti.
1: Lagi nyantai ya. Pastinya kita bakal nemenin kamu lewat lagu-lagu hits yang asik buat didengerin. Nah, buat kamu yang pengen request lagu favorit, kirim salam atau ikutan nimbrung di sini, langsung aja download aplikasi Istara yang bisa kamu download di Play Store atau juga di WhatsApp di 087790365617.
0: Kita juga ada di Instagram dan TikTok Arek Surabaya. Jangan lupa juga di follow di @istara_fm. The number one radio station. Always a better music.

Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat deh, itu dekat kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 409 8575.
3: Your number one station. Good music. Your number one station. 101.1 Good music and information.
4: For this weekend.
3: Iskara on the weekend.
5: Hot weekend.

0: 101.1. Hear music and information.
1: Bu, yang pakai baju merah, dalam ke mana, Bu?
2: Ya, suara apa sih?
1: Si ibu malah nengak-nengok, nengak-telinguk.
2: Dia ngomong sama saya.
1: Iya, sama ibu. Satu-satunya orang yang nggak pakai helm di situ, ambil helmnya baru jalan-jalan.
3: Makanya pakai helm, Bu.
1: Malah nggak pakai helm jalan-jalan.
3: Awas, Bu, kena tilang.
0: Pengendara sepeda motor wajib mengenakan helm untuk mengurangi potensi cedera fatal saat kecelakaan. Aturannya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di aturan ini, mewajibkan pemakaian helm taraf standar nasional Indonesia. Selain itu, di dalamnya juga mengatur bahwa penumpang yang diboncengnya juga wajib mengenakan helm. Disiplin berlalu lintas merupakan cerminan bangsa.
4: Public Announcement Service presents by
5: This is the number one radio station.

0: 101.1 Istara Hits Music and Information Radio Net Station.
1: Halo Res Surabaya, kamu masih ada di 101.1 Istara FM bareng Robin dan juga
0: Vania Istara. Ya, siapa lagi kalau bukan kita berdua nih ya.
1: Semoga hari kamu sejauh ini menyenangkan ya, karena kita siap nemenin kamu lewat-lewat lagu terbaik pilihan kamu semua.
0: Betul banget. Kamu yang pengen request lagu atau kirim salam buat seseorang yang diidam-idamkan nih, bisa banget langsung aja gabung ke kita lewat WA di 0877-9036-5617. Atau kamu juga bisa lewat Instagram dan TikTok kita di @istara_fm. Jangan lupa download aplikasi Istara FM juga lewat Play Store Arek Surabaya. Kita tunggu ya Vin ya kehadirannya ya.
1: Betul, ditunggu Arek Surabaya.
2: You're listening to only the best radio station in the world. This is your number one radio station.

Edukasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: is the number one radio station. 24 hours a day.
1: Hit music and information.
0: Radio.
1: Istara.
2: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Dari bilangan Semolo Waru 84 Surabaya, di gelaran hari ini kamu kembali barengan sama aku, Damar Istara. Kayak biasanya ya, bakal mencoba untuk jadi kawan terbaik kamu menemani gelaran rentang waktu hari ini. Buat kamu, Arek Surabaya, yang maunya gabungan, ada portal akses IG Istara dan juga akses WA ya di 087790365617.
0: You're listening to one of the best internet radio stations around. You're listening to
1: 101.1.
0: It's time for music.
1: Good music and information.
3: Star Spotlight.

0: Eh, lihat di itu deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Temu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 40 49 8575.

kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Vikom Unitomo, smart, creative, and digital.

107.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Kamu masih bareng sama aku, Damar Istara, yang jadi teman terbaik kamu merentang waktu kebersamaan hari ini. Dan sekali lagi nih ya, buat kamu ada Surabaya yang pengen gabungan, kamu bisa request di IG Istara, @ Istara, dan kirim WA di 0877 9036 5617. Oke.

0: music in the mix.
1: Good music and information.
2: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Kamu masih barengan sama aku, Damar Istara, yang jadi teman terbaik kamu untuk kebersamaan hari ini. Jadi sekali lagi, buat kamu hari Surabaya yang pengen gabungan, kamu bisa join di IG Istara, @istara, dan kamu juga bisa ketik ya di akses WA di 0877 9036 5617 buat request-request kamu.

0: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Istara. 101.1. Hit music and information.
2: The best music on the best station.
1: Istara Spotlight.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser itu bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Oh, ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak person 0821 4049 8575.
3: 101.1 Hear Music and Information. Data yang diimput dari WWF Indonesia bekerjasama dengan kreatif agensi Haku Hodo memperkirakan setiap hari terdapat sekitar 270 ribu pohon yang ditebang berakhir di tempat sampah, dan 10% dari jumlah itu berasal dari tisu. Kondisi ini akan membahayakan ekosistem hutan karena bisa menyebabkan habisnya jumlah pohon di bumi. Pohon penghasil oksigen yang dibutuhkan manusia dan makhluk hidup lainnya untuk bernafas. Ayo, ganti tisumu dengan sapu tangan. Sudah saatnya kita berkontribusi untuk memperpanjang umur bumi.
2: Public Announcement Service presents by
4: This is the number one radio station.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional. Program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Oke, kamu masih dibarengin sama aku ya, Damar Istara, yang mencoba untuk jadi teman terbaik kamu merentang waktu hari ini. Juga buat kamu yang pengennya untuk gabungan atau request, kamu bisa gabung di IG Istara @istara dan akses WA di 0877 9036 5617. Di situ kamu bisa nimbrung dan

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Masih dibentangkan gelaran Watu hari ini dan masih dibarengin sama aku ya, Damar Istara, yang jadi teman terbaik kamu untuk mentang bersama. Dan sekali lagi buat kamu warga Surabaya yang maunya pengen gabungan sama kita, kamu juga bisa masuk di IG Istara, app Istara, dan akses WA ya. Kamu tinggal ketik di sana di nomor 0877-9036-5617 untuk request kamu. Jangan lupa tulis nama ya, tulis nama dan posisi kamu di mana. Oke, okay? So here we go, kita lanjut lagi. Surabaya Music Station, Istara
1: FM. Your song, your station, playing 24 hours a day, 7 days a week, on my favorite station. Istara.

Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.

iklan. Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: lihat di itu DKK sih, tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser, atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 40 49 8575.
3: 101.1 Hey, music and information. Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
4: Biasalah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
5: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
2: Public Announcement Service presents by
6: This is the number one radio station.

Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Kamu masih barengan sama aku, Damar Istara, yang masih menemani waktu kamu menggelar hari. Jadi, buat kamu yang maunya ingin bergabung request lagu, kamu bisa masuk di akses di IG Istara, at Istara. Atau satu lagi, di akses WA Istara, ya, di 0877

0: 101.1. Hear music and information.
1: Bicara tentang tren saat ini di kalangan anak muda, terutama generasi Z atau yang dikenal sebagai Gen Z, bisa dibilang sangat dinamis dan banyak dipengaruhi oleh teknologi serta isu-isu sosial. Jadi, mereka tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga aktif menciptakannya. Berikut 3 tren utama di kalangan anak muda sekarang. Pertama, gaya hidup digital dan karir kreatif kreator konten dan influencer. Menjadi konten kreator baik di TikTok, Instagram, YouTube, atau platform lainnya sudah tidak lagi sebagai hobi biasa, tapi menjadi peluang sebagai karir yang nyata dan menjanjikan. Dan ini disebut dengan digital nomad lifestyle atau gaya hidup nomaden digital. Kedua, prioritas kesehatan mental dan kesejahteraan atau self-care dan mindfulness. Artinya, anak muda sangat vokal dalam membahas pentingnya kesehatan mental. Tren seperti meditasi, menjaga keseimbangan emosional, dan aktivitas self-care atau perawatan diri dari digital detox, yakni upaya melepaskan diri dari gawai dan medsos sebagai cara untuk memulihkan diri. Hal tersebut menjadi bagian penting dari keseharian mereka. Ketiga nih, Arek Surabaya, keuangan dan minat lain financial literacy atau literasi keuangan. Yang artinya nih, Arek Surabaya, anak muda atau Gen Z semakin sadar akan pentingnya mengelola keuangan sejak dini, termasuk investasi, menabung, dan memahami konsep keuangan.
2: This is the number one internet radio station. And now, we never stop. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
2: Radio.
3: Istana FM.

0: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Media. Hello, Istana.
1: You're listening to only the best radio station in the world. No, the universe.
2: 101.1. Hit music and information.
1: Radio station.
3: Surabaya's music.
4: Bakal menjadi waktu menjalani hari.
5: Halo, Istana.
4: Jalan tengah hari, bawaannya pengen lebih survive lagi. Nah, kamu bisa ketemu on Istana.
1: Your favorite, your number one.
2: 101.1
1: Internet radio station.
2: Hit music and information.
1: We the hits.
5: On
2: Istana.
4: Di sini juga ada loh buat kamu yang maunya mengenang yang udah-udah dalam satu momen kamu. Istana Oldie Gold.
1: In your face, all over the place. We're online. You're listening.
2: 101.1.
1: Mixing the beats.
2: Hit music and information.
3: Surabaya's music station.
5: Istana Oldie Goldie.
4: Memasuki malam, biar gak lebay-lebay amat, kamu bisa ditemenin Istana.
1: Breaking off another hot exclusive mix.
2: 101.1 Hit music and information.
1: We're about to take it back.
5: Istana time.
4: Jadi pengen lebih greget lagi nih maunya. Stay tune, Istana Spotlight.
2: 101.1 Hit music and information.
1: The best music on the best station.
2: Istana Spotlight.
6: This glamity, more meaningful every day is on you.
4: Gotcha.
3: Surabaya's music station. Istana
7: Lihat dia tuh deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
8: Wah, iya bagus banget.
7: Kamu tau gak itu pakai batu apa?
8: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
7: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
6: Ke desa rumah kamu ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu keraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Istara bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istara dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya. Dunia berubah, cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu, sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Fikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Fikom Unitomo, smart, creative, and digital.
1: It's time for a classic.
2: Hit music and information.

0: beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: lihat di itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu nggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

selalu tersedia untuk itu. Suplai batik krasar yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak Persens 0821 404 9 8575.

0: Beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual. Laboratorium radio atau siaran dan produksi audio. Laboratorium fotografi dan data digital. Serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolo Waru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu keraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kami selalu tersedia untuk itu. Suplai batu keraser yang terpercaya. Kami juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 404 9 8575.

0: iklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Easter di 0877-9036-5617. Beriklan Easter 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.
1: Sebagai Fakultas Ilmu Komunikasi yang berdiri sejak tahun 1985, ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, VIKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di VIKOM Unitomo, Surabaya. VIKOM Unitomo, the power of communication science.

0: Eh, lihat deh itu dekorasi tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu kraser.
0: Oh, batu kraser ya. Jadi batu kraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.
2: Mau ke desa rumah kamu? Ada taman kecil dengan batu hias alami, batu kraser. Atau buat dekorasi keindahan rumah kamu. Kamu selalu tersedia untuk itu. Supply batu kraser yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak persens 0821 40498575. Beriklan Eastern. Di sana mahal, di situ mahal. Eastern bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istra dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istra di 0877-9036-5617. Beriklan Istra 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya. Dunia berubah. Cara kita berkomunikasi pun berevolusi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vicom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84 Surabaya. Vicom Unitomo, smart, creative, and digital.

organisasi yang berdiri sejak tahun 1985. Ribuan alumni yang tersebar di seluruh Indonesia secara terus-menerus mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pendidikan secara terus-menerus mengembangkan kualitas pengajaran, baik fasilitas maupun dosen-dosen yang berbasis teori maupun praktis sesuai perkembangan zaman. Bidang penelitian dan pengabdian masyarakat terselenggara secara maksimal melibatkan dosen dan mahasiswa. Dari gedung utama Unitomo, FITKOM berada di lantai 4 dengan infrastruktur modern di bidang pengajaran. Kelas yang nyaman dan dilengkapi laboratorium untuk terus meningkatkan kompetensi mahasiswanya. Laboratorium podcast atau produksi visual, laboratorium radio atau siaran dan produksi audio, laboratorium fotografi dan data digital, serta magang kerja di berbagai perusahaan atau lembaga, baik swasta maupun pemerintahan. Tenaga pengajar yang profesional, program studi ilmu komunikasi dengan konsentrasi media studies dan corporate communication. Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Daftarkan segera putra-putri Anda di FITKOM Unitomo, Surabaya. FITKOM Unitomo, the power of communication science.

beriklan Easter. Di sana mahal, di situ mahal. Easter bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Easter dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istara di 0877-9036-5617. Beriklan Istara 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istara. Rasakan bedanya.

0: Eh, lihat deh tuh Deka kasih tamannya bagus banget gak sih?
1: Wah, iya bagus banget.
0: Kamu tahu enggak itu pakai batu apa?
1: Setahu aku sih itu pakai batu keraser.
0: Oh, batu keraser ya. Jadi batu keraser tuh bisa dibuat dekorasi taman ya ternyata.

0: tersedia untuk itu. Supaya batuk kasar yang terpercaya. Kamu juga melayani kebutuhan pihak developer. Bisa hubungi kontak Presence 0821 4049 8575.
1: 101.1 Hear music and information.
2: Itu ngomong-ngomong sampah plastiknya banyak amat.
3: Biasalah mas, kalau habis malam mingguan ya gini ini. Pada ngumpul sambil jajan, terus sampahnya ya ditinggal.
4: Plastik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan tahu kak, kalau sampah plastik butuh waktu 10-12 tahun bagi kantong plastik untuk hancur. Botol plastik lebih lama lagi, perlu waktu 20 tahun untuk terurai. Styrofoam membutuhkan waktu 500 tahun untuk bisa hancur sempurna. Kurangilah penggunaan plastik. Save the world. Buang sampah pada tempatnya ya.
5: Public Announcement Service presents by
6: This is the number one radio station.

0: 101.1 Istara Hit Music and Information Radio Net Station. Kamu masih ditemenin nih sama Robin dan juga
1: Maya.
0: Buat kamu orang Surabaya yang mau requestan atau join kita, boleh banget di nomor WhatsApp kita
1: 0877-9036-5617 atau bisa melalui IG dan TikTok Istara FM.
2: Hits music and information.

Komunikasi. Apakah kamu siap menjadi pemimpin di era digital? Selamat datang di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dr. Sutomo, Surabaya. Kami membuka pintu bagi masa depanmu di jenjang S1 dan S2. Pilih jalur yang sesuai dengan ritme hidupmu. Kelas reguler untuk pengalaman kampus penuh, kelas profesional bagi kamu yang bekerja, atau jalur RPL. Mengakui pengalaman kerjamu menjadi kredit perkuliahan agar lulus lebih cepat. Kuasai industri dengan konsentrasi unggulan kami, media digital dan komunikasi kontemporer untuk kamu sang kreator konten dan pengamat media masa kini. Korporat dan komunikasi digital, strategi tepat untuk membangun reputasi di dunia bisnis modern, dibimbing oleh dosen ahli dan praktisi industri. Kami memastikan kamu bukan sekedar lulus, tapi siap bertarung. Tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari keluarga besar Vikom Unitomo. Daftar sekarang di kampus Unitomo, Jalan Semolowaru 84, Surabaya. Vikom Unitomo, smart, creative, and digital.

0: 101.1. Hear music and information. Bicara tentang tren saat ini di kalangan anak muda, terutama generasi Z atau yang dikenal sebagai Gen Z, bisa dibilang sangat dinamis dan banyak dipengaruhi oleh teknologi serta isu-isu sosial. Jadi, mereka tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga aktif menciptakannya. Berikut 3 tren utama di kalangan anak muda sekarang. Pertama, gaya hidup digital dan karir kreatif kreator konten dan influencer. Menjadi konten kreator baik di TikTok, Instagram, YouTube, atau platform lainnya sudah tidak lagi sebagai hobi biasa, tapi menjadi peluang sebagai karir yang nyata dan menjanjikan. Dan ini disebut dengan digital nomad lifestyle atau gaya hidup nomaden digital. Kedua, prioritas kesehatan mental dan kesejahteraan atau self-care dan mindfulness. Artinya, anak muda sangat vokal dalam membahas pentingnya kesehatan mental. Tren seperti meditasi, menjaga keseimbangan emosional, dan aktivitas self-care atau perawatan diri dari digital detox, yakni upaya melepaskan diri dari gawai dan medsos sebagai cara untuk memulihkan diri. Hal tersebut menjadi bagian penting dari keseharian mereka. Ketiga nih, Arek Surabaya, keuangan dan minat lain financial literacy atau literasi keuangan. Yang artinya nih, Arek Surabaya, anak muda atau Gen Z semakin sadar akan pentingnya mengelola keuangan sejak dini, termasuk investasi, menabung, dan memahami konsep keuangan.
1: This is the number one internet radio station. And now we never stop. 24 hours a day.
0: Hit music and information.
1: Radio.
2: Istana FM.

Beriklan Istana. Di sana mahal, di situ mahal. Istana bisa jadi partner terbaik buat kamu yang bisa memahami kamu untuk beriklan. Rasakan bedanya bersama paket diskon Istana dan beberapa menu sesuai kebutuhan kamu. Ayo, tunggu apa lagi? Kamu bisa hubungi kontak person Istana di 0877-9036-5617. Beriklan Istana 0877-9036-5617. Ditambah bonus free posting media online Istana. Rasakan bedanya.

0: 101.1 Istora Hit Music and Information Radio Net Station. Halo Rek Surabaya,
1: Maya nggak sendirian,
0: masih sama Robin dong.
1: Dan buat kamu yang mau request, bisa melalui nomor WhatsApp
0: 0877-9036-5617 atau bisa di DM kita at Istora FM.
2: This is the number one radio station.
3: Hits Music and Information.
2: Number